Puipina buena, sabuelco de Nañu y Guachac, Payamo y Yuwe Chun de Nahu en Nañu, Jaime Tawa, Aixo Payamo y el cuello Yu, ya suba Tuncha, Canahue, Granu, ya suba Payamo igual a Puipina buena, Batu Guacham de Nañu, así una onda, Chamo y Puyua, una hoja en Nañu, ya Yuwe Payamo y Nam Batu Guacham de Payamo igual a un samaño. Ya me estaba na cuco en el español y ya se va a guardar nevado con ya cuco eso vas que mugi naño ya año na sabo español se va a guardar esta de ya nevo es ya his naño me na sabo es chich chamo y ya se va chamo y ya cuco en pas chamo y na acapsio na capte yo with no un menca ya se va chamo y ma Kauna unsur itu, wujudnya mau hechi syasu bajamu ye, tenggara unsur apa tanya? Wujudnya ya, jago hugu, enku yos syasu bajamu ye, tengg megudio, wit megudio, wujudnya syasu bawa yuwayu wesh, kasena umhewan hechi syamu ye, tenggara unsur apa tazio? Aisu bajamu ye, walakahiu unsur nanyo, mainyo syasu baya, ya kasen unsur menek nanyo, syasu ba. Ma umai zena ber jasu jadi metau ma wits kayu melu kayu se nang kuhu jatsu cuma iya wala pakwa na uhe nanyu jah cuma iya wala sus na uhe tu mainyu cuma iya jasu wala kuyu yung skip na uhe nanyu Ma nyus jasa bajamu ini witan awak caju, wujudnya ya jaku hujat kau bas. Ma nyu witan aju ayu stadio. Entah oh ma nyu ayi buka so bnas jah. Kita ayu wajh na cium ini wala tak sih nap cium wajh bajamu ini nak wala sus na ustadji buat apa gan nyu jas pas cium ini. Siapa kuitu mes kahadio. Jas pas cium ini, wala jahin aku ustaz nanyu. Azio ayu supaya cium ini wala kahiyu na wah nama batu kau cawel tanyu. Na kafir te baje cium ini, mainyu pizza cikgu wes, kena cikgu wes. Jas supaya wala kasanya. Muskip na usuba neku nanyu. Jas supaya cium ini, mainyu nazio. Kau supaya cium ini wala ayu supaya puita asna wah na batu kau cium tanyu. Yang cium wala ne wah uz nuh itu na wah azio. Mainyo cuma ini, eka cibu band kasih orang nyu. Jasa supaya cuma ini, wujud wujud nampak nampak suka cemtai jo. Jasa supaya cuma ini, ko hujat ko yusu, utman kan cuma ini wala nuh nawa jo. Jasa supaya ini ko show mana ko hujat ko supaya unski bo nanyo. Aisy supaya cuma ini wala kahiyu nawa na enten nanyo. Jadi metau, jasa supaya cuma ini wala puitas nuh itu nawa na enten nanyo. Jasa supaya cuma ini, ko supaya cuma ini handa jaga kahiyu nawa na enten.

Nah tu kalau juga cunda nak buat nampak tu kau sampai sana nyu mayu jamu ya, ui kau wes pada jamu ya, kisah bahmu nak buat jasa pada jamu ya, mayu kenal kau wes sih jasa bah, jamu cikgu mumu mevan dalam mayu jamu ya, jamu cikgu bahmu mne jasa bah, jah aku bawa, kita nak buat nanyu, mayu jamu cakap belasan itu zaman tengku jasa bah, jadi metau, nain suyu tajh ni mesh buat sana kini mesh jasa bah, ukai nanyu cakap belasan itu nanyu, jasa bah tengku na ubne kau cikgu pada jamu na ente pakai hiu na buat nampak juga cawat suna nyu kita yo, jadi mata uca supa, touch kue bas, cek, ucap uca supa jamu ini bola kas na buat jepara kita yo, kita yo uca supa, sina supa kac, handa puyua una, kus kaya kini hoi sta tem hinya wa ista supa, kus kaya na nyu a musa insya supa jamu ini bola puyua wa nyu, main nyu jamu ini puyua wa zme panek luch kue wa shag wa wa panek wa zme panek kita yo uca supa jamu ini wacah juwe cunda na buat tau. Gua siwe depa jasa bahan dah gua nak hebat nak guna guna kita yo cek metau jasa bahan jangan hand dah jawa gua umeban nak gua hebat nak jasa bahan jangan kuala kawiya nak uhi aku nak guna yo cek metau mainyo jangan ay suba mainyo gua siwe depa masa ini nabe algu gua nai jadi masa jasa bahan gua ya gua semasa nai ay suba gua siwe jangan na ente bujbi nak hebat nak pasu kuzawi dah jiu gua siak bahan jangan juwe cunda nak hebat nak ente nai ai su sech pamba tek suba kana unsa namba tu gocham sunanyu jamo ja ai gocha wit suba jamo yi gocha yue kana weta nanyu ja suba jamo yi we wala puka suba jamo yi tku suba wala unsa nanyu ja su un spane kwe wite yu wich kwe wite nas manyu jamo yi un kwe wite nas pa ya yu yu kwe wite nas ja suba jamo yi wala mina unsa nanyu ai su yi gocha pana end ba gocha yue chu ndena we nanyu ai tam suba jamo yi wala Wacha na weta ucha Uza witz kwe soba jamo ye Skuchunk ni ye Cha soba jamo ye Cham kwe soba jamo ye Mayu mi pane kuna nyu Cha soba uns pane kwa ziu kwe Soba jamo ye na ente wacha yue kana wana nyu Cha soba jamo ye wala Wau na wach cha Skuchunk ni ye Cham kwe yu ma mi na uns na mi Ma uns min ba uns Cha soba jamo ye wala tash na wach Kwe soba jamo ye na ente ba yue chun Tena wana nyu Ya sebab zaman ini gula peh na wajah, mahu ay sebab tak na wajah, tapi mahus ini mahus kipeh. Ya sebab zaman ini nayu, wajah sebab zaman ini kahiyu, mahiyu zaman ini ni yang tayu. Skuch kau yu gula uha band na macius, skuch kau bah section na upan nayu. Ya sebab zaman ini gula puitas na wajah bunyiku nayu. Ya sebab zaman ini zaman ini skuch kau bah spam ban aun. Ay sebab zaman ini gula puitas na wajah nampak suka zaman tayu. Jom ta na ente juga cunda na wajah nayu. Buka supaya jamu yang masa nak uspan ek ambil kiwe supaya ambil beh kiwe supaya jamu ini ya supaya jamu ini metau kita champ supaya jamu ini handa jamu masa nak wain nanyu ya kaplansa nih soi kiwe supaya jamu ini uga nak uspan kan nanyu eka kiwe supaya jamu ini na ente bapu itash nak wain nanyu mainyu jamu ini lucu kowe sih aku pemewan ek mainyu nih kita lucu kowe sih aksa upta nanyu Ya pizza, baju mami gua lam hinya kasam, gakak hinya kasam. Ya so na, batu gua cham suba mewah nego nayo. Ay suba na ente papu itash na wena. Fin zente. Ay sukus nas kemu gya nayo. Gua sh baju mami na ente pa kahiyo na.